0: Lord. Osenye Yesu mochanwa. Kayai. Kayetina inye. Sa wansani ama mewani yenia. Nino miyudu. Nanka ya ira. Osenye Yesu mochanwa.
1: Senye Yesu mochanwa.
0: Nanka yetina inye. Sa wansani ama mewani yenia. Me timi to renum baba. A dear pain na me wa and your

Jehoshaphat ekhaya sebuma anyotufoni nyenim na nyuma awutu yeni sebuni nyamiaye na nehumabwa etu yuwa jani.